0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha.
4: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislam, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Deng Mislam, gogo sok pesanan kuni amika.
4: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I love you.
12: Said what?
11: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru, mau kemana ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari gak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mu. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah terhadap biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Iya, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih, dengerin aku. Kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi itu Mama lagi bersih-bersih kamar kamu biar alergi kamu gak kumat. Bapak punya cerita.
2: Apa itu, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Perdua, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: aktivitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Oke, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman perdua di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman perdua di siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas teman perdua. Jadi buat kamu yang di hari Sabtu ini libur, boleh kali ya ke pantai, ke gunung atau kemana gitu ya teman perdua.

Nah, teman Pro 2 bareng sama Karida di siang hari ini, teman Pro 2. Kamu pasti pernah dong ya naik pesawat, teman Pro 2. Kalian pasti sudah tidak asing lagi nih, teman Pro 2, mengenai merokok di dalam pesawat itu dilarang ya. Nah, sekarang teman Pro 2 menelpon dan juga merokok di dalam pesawat tampaknya akan memiliki kesamaan yang baru, yakni sama-sama dilarang secara hukum. Setidaknya teman Pro 2 itu bakal terjadi dalam industri penerbangan di Amerika Serikat. Sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang diajukan para anggota DPR Amerika Serikat bulan lalu itu mengusulkan loh larangan melakukan panggilan telepon maupun video call di dalam pesawat. Isu ini sendiri teman Pro 2 menjadi kian krusial seiring dengan makin meluasnya akses jaringan Wi-Fi di atas pesawat. Mantan awak kabin mengungkapkan bahwa melakukan panggilan telepon di dalam kabin sejatinya telah melanggar kebijakan sejumlah maskapai. Namun teman Pro 2 menjadikan aturan tersebut sebagai hukum resmi dinilai dapat melindungi kenyamanan penumpang sekaligus keselamatan seluruh kru penerbangan, teman Pro 2.

Dewan Kedua Kongres Amerika Serikat sebenarnya telah menyetujui aturan yang mewajibkan Badan Penerbangan Federal untuk melarang panggilan telepon ya dalam penerbangan sejak 2018. Namun saat itu Teman Kedua tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan sehingga larangan tersebut belum pernah direalisasikan secara resmi Teman Kedua. RU baru bertajuk Quiet Skies Act yang diperakarsai oleh kubu Demokrat dan juga Republik ini akan mendesak FAA untuk merampungkannya dan meresmikan larangan tersebut dalam waktu 180 hari, Teman Perdua. Oke, jadi buat kamu Teman Perdua, jangan berharap kamu bisa merokok dan menelpon di dalam pesawat lagi. Jangan ya deh ya, bahaya. Oke, kita akan beralih ke informasi berikutnya Teman Perdua. Siapa sih di antara kalian yang tidak kenal sama Erling Braut Haaland? Apalagi selepas Piala Dunia kemarin ya Teman Perdua. Si blonde ganteng ini Teman Perdua FYP terus di TikTok saya. Nah, kita akan sedikit membahas mengenai penyerang Manchester City tersebut yakni Erling Haaland yang ternyata menjadi pemain dengan harga tertinggi loh dalam Fantasy Premier League atau FPL musim 2026-2027. Nah, Teman Perdua, penyerang asal Norwegia itu dibanderol dengan harga 15,5 juta euro sekaligus menjadi pemain termahal ya dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland ini melampaui rekornya sendiri Teman Perdua yakni 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga tersebut dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL, Teman Perdua. Selain Haaland, Teman Perdua, sejumlah pemain bintang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi ya di FPL. Ada Mohamed Salah dari Liverpool, Teman Perdua, yang dibanderol dengan 14,5 juta euro. Ada Bruno Fernandes dari Manchester United dengan 12 juta euro. Ada Bukayo Saka, Teman Perdua, dari Arsenal dengan 11 juta euro. Dan Alexander Isak dari Newcastle United dengan 10,5 juta euro. Oke, udah ganteng kayak Raya, lagi mau gak sama aku? Pasti dia bilang, males, gak mau sama kamu, kamu kurang cantik. Jioke uhalan, trapapa su. Oke Teman Perdua, selamat siang untuk kamu. Gimana udah pada makan siang? Belum Teman Perdua, kalau belum makan siang langsung aja merapat ke RRI Serui. Emang ada makanan gratis Karida? Gak gratis, bayar ya dek ya. Di depan situ ada banyak sekali stand Teman Perdua. Ya ini ada jajanan dari para UMKM lokal. Jadi buat kamu yang mau nyari nasi bakar, nasi kebuli ada. Ada kebab, ada ayam rica, ayam geprek, pokoknya datang aja. Bahkan ada bakso dan juga mie ayam Wonogiri, Teman Perdua. Jadi buat kamu yang mau langsung aja merapat ke RRI Serui. Alright guys, kita bakalan break dulu sejenak. So please don't go anywhere. Stay tune on Perdua Serui, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

Hey, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah dengerin lagu MMG atau main gue dari Naikila, teman Pro 2. Nama Naikila tuh akhir-akhir ini tuh lagi happening banget ya, teman Pro 2, dan juga menjadi sorotan di industri musik tanah air, terkhususnya setelah berhasil memperkenalkan warna baru melalui genre hipdut, teman Pro 2. Hipdut apaan tuh, Karida? Ya, ini perpaduan antara musik hip-hop dan juga dangdut yang terasa segar di telinga generasi muda, teman Pro 2. Penyanyi bernama asli Naya Rahmania ini lahir di Surabaya, teman Pro 2, pada 2 Januari 2003, masih muda banget, dan telah menunjukkan ketertarikannya pada dunia musik sejak usia muda. Teman Pro 2, prestasi Naikila juga semakin lengkap ya ketika karya kolaborasinya bersama Tengsi dan juga James C meraih penghargaan bergengsi nih di Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2025. Ada lagu Garam dan Madu, Sakit Dadaku. Nah, itu teman Pro 2 yang berhasil memenangkan kategori Best of the Best Production Work atau karya produksi terbaik, teman Pro 2, sekaligus memperkuat posisinya ya sebagai salah satu musisi muda paling berpengaruh di Indonesia. Di usianya yang masih muda, teman Pro 2, Naikila telah membuktikan bahwa keberanian bereksperimen bisa nih menghasilkan tren baru di industri musik. Dengan karakter vokal yang khas, teman Pro 2, kreativitas dan juga memadukan unsur musik serta dukungan latar belakang keluarga musisi, ya diprediksi akan terus menghadirkan karya-karya inovatif nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu dari Naikila, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek, dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah.
3: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Fatimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk informasi berikut ini kita akan membahas mengenai penyanyi internasional ya teman Pro 2, ada David yang didakwa oleh jaksa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama, kekerasan seksual berkelanjutan terhadap anak di bawah umur, serta mutilasi Celeste Rivas yang jenazahnya ditemukan di mobil Tesla David pada tahun lalu, teman Pro 2. David sendiri menghadapi kemungkinan hukuman maksimum, teman Pro 2, berupa penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Menurut laporan forensik yang dirilis kantor pemeriksa medis Los Angeles mengungkapkan detail penyebab kematian Celeste Rivas Hernandez ini, yakni akibat luka tusuk berulang yang disebabkan oleh benda tajam. Tim forensik juga menyatakan bahwa cara kematian ditetapkan sebagai pembunuhan setelah ditemukan dua luka tusuk pada bagian dadanya yang diduga akibat serangan benda tajam, serta luka lain juga nih teman Pro 2 yang menembus organ vital seperti hati dan rongga dada. Namun teman Pro 2, proses autopsi disebut terbatas karena kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan dan perubahan postmortem yang sangat parah. Oke, kita ke kronologinya kali ya teman Pro 2, biar kamu gak bingung juga. Untuk diketahui teman Pro 2, kasus ini tuh berawal dari David atau David Berg yang di masa awal karirnya, yakni di tahun 2022. Ketika itu dia viral nih teman Pro 2 di TikTok ya, lewat lagu Romantic Homicide dan juga Here With Me. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan lagu tersebut teman Pro 2, dimana ia berhasil menembus tangga lagu Billboard hingga akhirnya menandatangani kontrak dengan label besar. Setahun kemudian teman Pro 2, jaksa menyebut ia telah melakukan pelecehan seksual berulang terhadap Celeste Rivas Hernandez yang saat itu baru berusia 13 tahun dan disebut tinggal bersamanya di Los Angeles setelah kabur dari rumah. Keluarga Celeste kemudian melaporkan putri mereka teman Pro 2 hilang dari Lake Elsinore. Ini sendiri bukan laporan pertama ya teman Pro 2, karena sebelumnya Celeste ini juga pernah dilaporkan hilang. Saat laporan ini dibuat, kegiatan bermusik David tetap berjalan teman Pro 2. Kita lanjut di 11 April teman Pro 2, memasuki tahun 2025. Tepatnya pada 11 April David ini tampil ya di festival Coachella dan juga sempat viral karena insiden jatuh dari panggung. Nah teman Pro 2, ia sendiri masih aktif berkarir ya dan juga berinteraksi dengan para penggemarnya. Lanjut teman Pro 2, dokumen dakwaan tersebut ya, dari dokumen tersebut menyebutkan korban terakhir terlihat atau terdengar pada tanggal 23 April 2025 teman Pro 2. Jaksa juga menduga David membunuh korban yang dianggap mengancam karirnya teman Pro 2. Kemudian pada 25 April 2025 David ini diketahui merilis album nih teman Pro 2 dengan judul Withered, ya di mana ia memperkenalkan alter ego bernama Itami yang digambarkan sebagai sisi gelap dirinya. Jaksa kemudian teman Pro 2 menyatakan tubuh korban dimutilasi ya, kakinya dipotong, tangannya dipotong di sekitar tanggal 5 Mei 2025. Ini sendiri menjadi dasar dakwaan mutilasi ilegal terhadap jenazah teman Pro 2. Nah, kemudian pada 8 September 2025 teman Pro 2, sebuah mobil Tesla ditemukan di kawasan Hollywood Hills dalam kondisi terbengkalai. Warga melaporkan hal itu dan aparat membawa kendaraan itu ke tow yard. Namun teman Pro 2, bau busuk dari dalam mobil itu kemudian menyebar dan juga menyebabkan petugas melakukan pemeriksaan. Tidak disangka di dalam mobil bagasi itu terdapat tubuh korban yang ditemukan dalam beberapa bagian dan juga sudah membusuk teman Pro 2. Setelah dicek, mobil Tesla tersebut ternyata milik dari David dan jasad di dalam bagasinya adalah Celeste teman Pro 2. Lalu pada 19 September 2025, David ini juga dilaporkan dikeluarkan dari label rekamannya. Dalam sidang pertamanya teman Pro 2, David ini secara resmi
atas didakwa secara resmi ya atas pembunuhan tingkat pertama, kekerasan seksual berkelanjutan terhadap anak di bawah umur, serta mutilasi jenazah. Dengan sejumlah faktor pemberat seperti dugaan pembunuhan berencana dan motif untuk melindungi karirnya dari kehancuran. Untuk kasus ini teman peraduah kita akan update ya, karena kasus ini tuh begitu menggemparkan nih teman peraduah. Aduh, saya kalau ngelihatnya aja kayak ngeri-ngeri sedep ya, mau ngeri atau sedep bingung nih. Oke, teman peraduah jangan kemana-mana, karena tadi kita udah ngebahas mengenai David. Gimana kalau kita dengerin satu tembang dari miliknya beliau yang cukup populer teman peraduah, dan menurut saya lagunya tuh bagus-bagus, tapi kenapa sih kamu banyak tingkah David? Oh no. Ini dia teman peraduah, David dengan Here With Me.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Tuhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke Nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya Nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Comelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa.
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali yo.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni, dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman perdua. Selamat hari Sabtu teman perdua. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elanda Krisandaru di hari ini teman perdua. Woo. Malam minggu nih teman perdua, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman perdua di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman perdua, yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman perdua. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman perdua, gue tidak mungkin sendirian nih, teman perdua. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rion, ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rion.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser, lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya, atau mungkin pengalaman sebelumnya, udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM. Produ FM ya.
0: Produ FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus, dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu, ada kita pernah Niji ya kan, sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid Band.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah, jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya, dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah, ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Kan?
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya dulu panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong kesana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat kesana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum ya.
1: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: solid
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya. Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya, hobi kamu apa, keahlian kamu apa. Ternyata dia seorang musisi Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah ini menarik ya, tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah yang ketiga nih ngeri Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa. Karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini, karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas.
0: Oh
2: sangat luas mas ya ternyata kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya gitu.
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Kesana. Iya.
1: Tapi yang khususnya lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya di
1: ya,
0: situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Ya.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya. Yeah.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: Level A sampai Z setiap orang pengen daftar. Okay. Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Bener gak? Bener.

0: benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi berangkat ke sana.
0: Oh iya iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan, terhadap hati, ya kan, terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke. Tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya major, mayor, itu nggak jadi dia ke dalam hati, biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fisnya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi, oh, ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full, melodius kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Gak pure diminis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Saya nangis. Bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai. Wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Okay.
2: Tambah lagi pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget ya. Iya, sama kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan, puas. Semakin kangen juga mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
0: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin, mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja, gini Om, gini ini teman tadi berantem, gini itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nanti mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih,
0: sampai
2: pertama kali dengerin sampai nangis ya. sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, udah jadi bener nih, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
1: Oh, ya. Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan, silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Ini itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu.
1: Agar-Agar, ownernya langsung.
0: Ownernya langsung ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar? Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang
2: ya,
0: tua
2: kan? Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: model video klipnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebar luaskan tuh.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan ketua
1: yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak. Satu masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke, satu.
1: Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya betul.
1: Fansnya akan denger. Nah yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang oke ya kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke.
1: Nah nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia dengar
0: teringat terus setiap
1: hari. Oh. Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan?
0: Betul, banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Opik. Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Opik. Opik.
0: Iya.
1: Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Masih selanjutnya Indra Rahadian.
0: Iya. Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
1: iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur, okay. Itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia. Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Yes,
1: meditasi dan latihan pernafasan. Nah, ini lagi dengerin semua ini. Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo. Oke. Ya,
1: dan untuk pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak, anak muda. Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga berangkat.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu. Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ, udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir kesini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Thank you.
0: Kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

Oke, masih dari kawasan Jalan Fatimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam nih teman Pro 2, apa kabarnya nih? Oke, terpantau nih, semoga kita baik-baik saja ya sesuai cuaca di Serui hari ini. Oke, happy weekend nih untuk teman Pro 2 yang udah pada nikmati weekendnya nih teman Pro 2. Jangan seperti happy weekend, happy dengan sabar weekend dengan dia. Jangan ya, jangan. Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pastinya malam ini kalian ditemani dengan Kak Ocha ya. Kak Ocha akan temani jaga malam kalian hingga tutup siaran nanti nih teman Pro 2. Oke, sambil menikmati waktu malam minggu kalian, mungkin ada teman Pro 2 yang lagi siap-siap nih untuk jalan dengan dengan kekasihnya ya. Oke, dan kalau untuk kalian yang udah jalan, hati-hati di jalan ya. Kalau sudah hati, jangan jalan-jalan ya. Oke, sambil menikmati ruang dengar kalian di jaga malam kita nih teman Pro 2. Oke, Kak Ocha akan ngobrol-ngobrol seputar perfilman nih teman Pro 2. Dan kali ini filmnya sering diputar ya di Netflix nih teman Pro 2, dan juga ada film-film lainnya. Dan kali ini tahu nggak teman Pro 2, ada film yang berjudul Senin Harga Naik. Ya film ini kini ya telah tayang di Netflix ya teman Pro 2. Ya setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga yang penuh emosi. Dan kehadiran film garapan dari Dina Jasanti tersebut nih teman Pro 2 kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati para penontonnya. Ya film ini disutradarai oleh Dina Jasanti sendiri dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono serta diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Pictures. Dan keduanya menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari. Dan cerita ini berpusat pada Mutia Sujono. Dia itu seorang tenaga pemasaran properti yang berselisih keras dengan ibunya yang bernama Retno. Dan tahu gak teman Pro 2, perselisihan mereka terjadi karena pekerjaan Mutia yang dianggap gak searah dan sejalan dengan latar belakang pendidikan.

0: Kembali hubungan yang lama renggang bersama sang ibu serta anggota keluarga lainnya. Film ini dibintangi oleh Nadia Arina, yaitu dia sebagai Mutia, dan Meriam Belina yang memerankan sosok ibu dari Mutia yang bernama Retno ya. Dan deretan pemain lainnya juga ada Andri Masyadi, Hamis Daud, Rianti, Nungki, Kusuma Stuti, serta Naila Depurnama nih teman Pro 2. Oke, dari cerita filmnya nih, melalui konflik keluarga tersebut, ya film ini menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna pengorbanan dalam keluarga. Ya, cerita ini juga mengajak kita sebagai penonton memahami sudut pandang yang berbeda mengenai kebahagiaan, impian, dan juga kasih sayang antar generasi nih teman Pro 2. Kalau kam di posisi si Mutia, berarti kam cocok nih teman Pro 2 untuk nonton film ini. Oke teman Pro 2, untuk temani ruang dengar kalian di malam minggu kali ini, absen dulu nih teman Pro 2 untuk kam yang jomblo. Oke, ini lagu khusus ya untuk kalian para jomblo. Kalian gak sendirian loh, karena di sini ada Kak Ocha juga dan Kak Jess ya yang jomblo.
1: Gue punya teman, malam minggu dia blongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan

0: Rompi. Wih, kok makan apa? Macam enak sekali tuh.
1: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
0: Milk? Milk apa tuh?
1: Milk bun.
0: Iya, lama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
1: Ini, kau makan sudah?
0: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
1: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
0: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
1: Apa tuh? Mari saya rasa.
0: Ini, kau rasa sudah.
1: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
0: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
1: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pusing tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Trans-Nugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

Ayo teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, yang pasti terjaga di jaga malam kita kali ini teman Pro 2. Hai hai hai. Oke, Kak Osha lanjut berbagi obrolan seputar dunia perfilman nih teman Pro 2. Dan kali ini ada film yang berjudul Anak-anak Bambu. Nah teman Pro 2, film ini juga menghiasi layar perfilman kita dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan ya. Karya tersebut mengajak kita sebagai penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Ya teman Produ, atau enggak alur cerita ini ya mengikuti perjalanan Neta, ya perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Kondisi keuangan keluarganya membuat si Neta ini ya mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi keluarga mereka. Dan keputusan itu perlahan ya berubah ketika si Neta ini mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak yang tinggal di rumah bambu itu. Dan interaksi mereka membuka pemahamannya bahwa keluarga dapat lahir dari kasih sayang, kepedulian, dan juga kebersamaan, dan bukan semata hubungan darah ya. Film ini berdurasi sekitar 98 menit dan disutradarai oleh Dian Zuno Prastowo serta diproduseri oleh Elma Tiana melalui rumah produksi yaitu Tiana Pictures. Oke, seperti yang tadi ya filmnya, dan ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Deretan pemain yang terlibat diantaranya juga nih teman Pro 2, ada Ayu Sita, Irgi Ahmad Farezi, Muhammad Aditya, Sony Septian, Fauris, dan lain-lain nih teman Pro 2. Ya, dan di sini Neta yang diperankan oleh Ayu Sita, ini dia sebagai tokoh utama atau pemeran utama ya, yang mengalami perubahan besar setelah tinggal bersama anak-anak penghuni rumah bambu. Dan sementara Muhammad Aditya yang berperan sebagai Gebang, sosok anak yang membawa semangat dan harapan bagi orang-orang di sekitar mereka. Nah, tahu gak teman Pro 2, kisah ini bermula ketika rumah bambu terancam kehilangan tempat tinggal akibat rencana penjualan aset warisan tersebut. Ancaman itu mendorong seluruh penghuni mempertahankan rumah yang selama ini menjadi tempat mereka tumbuh dan merasa kasih sayang. Ya, melalui konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, film Anak-anak Bambu ini ya menyampaikan pesan mengenai pentingnya empati, persaudaraan, dan ketulusan dalam membangun keluarga. Dan tahu enggak teman Pro 2, film ini ya udah tayang di Bioskop Indonesia mulai hari Kamis 23 Juli 2026. Ya, udah dari kemarin ya teman Pro 2. Nah, untuk itu kalian mau nonton aja nih teman Pro 2 karena udah dirilis ya 23 Juli kemarin.

Dan kali ini teman perdua yang ramai-ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu film The Odyssey ini ya teman perdua. Ini film epic ya teman perdua, tahu enggak? Film The Odyssey ini kembali membangkitkan perhatian publik ya terhadap kisah petualangan dari Odysseus yang melegenda hingga sekarang nih teman perdua. Di balik cerita epik tersebut terdapat sosok Homer, yaitu penyair kuno yang namanya terus dikenang selama ribuan tahun. Dan Homer ini dikenal sebagai penyair yang melahirkan dua karya sastra terbesar Yunani kuno, yakni The Iliad and The Odyssey. Dan mereka, meski kehidupan mereka masih dipenuhi misteri nih teman perdua, pengaruh karya-karyanya tetap terasa kuat ya dalam perkembangan sastra dunia hingga kini. The Iliad mengisahkan perang Troya dengan menyoroti konflik besar yang melibatkan prajurit legendaris yaitu Achilles sepanjang peperangan berlangsung. Dan sementara itu juga ada The Odyssey yang mengikuti perjalanan panjang Odysseus yang berusaha kembali ke kampung halamannya setelah perang berakhir. Para ahli juga memperkirakan kalau kedua puisi epik ini ya disusun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi melalui tradisi lisan yang panjang. Dan karya-karya itu kemudian dituliskan dan menjadi warisan sastra yang terus dipelajari oleh berbagai generasi di dunia. Tahu enggak teman perdua? Pengaruh Homer ini ya tidak hanya terlihat dalam dunia sastra aja. Tetapi juga membentuk perkembangan budaya dan pemikiran masyarakat barat ya. Dan kisah-kisah ciptaannya mengangkat tema kehormatan, keberanian, kesetiaan, serta hubungan manusia dengan para dewa Yunani. Ya meski sangat terkenal nih teman perdua, tapi identitas asli Homer ini ya hingga kini belum dapat dipastikan loh oleh para sejarawan maupun peneliti sastra dunia ini loh. Ya, dan perdebatan mengenai sosok penyair tersebut bahkan dikenal luas dengan istilah Homeric question di kalangan akademis. Ya, sejumlah peneliti ya, mereka meyakini kalau Homer ini ya berasal dari wilayah pesisir Ionia yang kini termasuk bagian dari Turki modern. Namun nih teman perdua, pendapat lain juga mengatakan kalau beberapa kota di Yunani sebagai tempat kelahiran penyair legendaris tersebut. Oke. Dan tradisi kuno juga ada menggambarkan kalau Homer ini sebagai seorang penyair tunanetra yang menyampaikan kisahnya melalui hafalan luar biasa. Ya meski begitu teman perdua, belum terdapat bukti sejarah ya yang benar-benar memastikan kebenaran kisah tersebut hingga sekarang. Dan pada masa Yunani kuno, karya Homer ini tidak sekedar menjadi hiburan aja, tetapi juga dipakai sebagai bahan pendidikan bagi masyarakat. Anak-anak mempelajari puisinya untuk memahami bahasa, retorika, sejarah, serta nilai moral yang berkembang pada masa itu. Dan hingga kini, teman perdua, karya Homer ini ya, dia terus menginspirasi berbagai adaptasi, termasuk film The Odyssey ini. Yaitu serial, teater, novel, dan permainan video. Dan kehadiran adaptasi terbaru kembali membuktikan kalau kisah epik Homer tetap relevan ya, serta mampu memikat penonton lintas generasi. Oke, seperti sekarang film The Odyssey ini ya teman perdua, kalau saya lihat-lihat kayak macam lagi rame ya di media sosial, mereka membahas tentang perjuangan The Odyssey. Oke, mungkin teman perdua kalian salah satu dari yang saat ini sedang menonton film Odyssey ini teman perdua. Oke, komentar di bawah sini. Ayo teman perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Alasan saja. Biru-biru di kau mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Serui.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditemukan.

Halo teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, yang masih terjaga di jaga malam, jenggal malam-malam nih teman Pro 2. Oke, kalau coba balik lagi nih teman Pro 2. Oke, btw, have fun ya untuk kalian di malam minggu ini. Btw, tadi Kak Oce putar alun-alun, kayaknya alun-alun ramai sekali nih teman Pro 2 dengan Gen Z. Oke, ada yang bersama teman-teman, ada yang bersama keluarga, dan mungkin dengan orang terkasih, cucu yang lagi berpacaran nih. Oke. Buat yang nongkrong bareng teman-teman dimanapun kalian berada di jalan, gak usah ngebut-ngebut ya adik-adik dong yang tadi ada sedikit balap-balap di jalan. Atau mungkin buat kalian teman Pro 2 yang malam minggunya di rumah saja sambil me time-nya di kamar nih teman Pro 2. Oke, seperti biasa Kak Ucha temani ruang dengar kalian di cerita penutup kita lewat hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini Oke, sambil menemani waktu santai kalian, teman Pro 2 tahu enggak? Kak Ocha akan review lagu yang spesial banget nih buat kalian teman Pro 2. Dan kita tahu nih teman Pro 2 malam minggu ini identik sama suasananya yang kadang bisa terasa kontras ya. Ada yang sibuk di luar, tapi ada juga yang memilih buat merenung sambil menikmati kesunyian. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di fase itu, kita akan ngebahas satu lagu yang belakangan ini lagi sangat relate sama banyak pendengar anak muda nih, teman Pro 2. Lagu apa itu ya, Kak Ocha? Oke, teman Pro 2, yaitu lagu dari Bernadia. Ya, yang berjudul Satu Bulan nih teman Pro 2. Oke, kita putar bentar dulu ya untuk teman Pro 2 dengar.

0: kita
1: tetap. Ya, teman berdua. Kalau kita ngomongin soal Bernadia, penyanyi muda asal Surabaya ini ya, emang jago sekali ya merangkum isi kepala anak muda ke dalam lirik yang ngena banget nih teman berdua. Dan di lagunya ini yang berjudul Satu Bulan, si Bernadia nggak pakai metafora yang rumit atau puitis yang berlebihan loh. Liriknya sangat konversional, seolah dia lagi curhat langsung nih ke telinga kita. Coba bayangkan nih liriknya nih teman berdua.

Oke teman Pro 2, bayangkan liriknya. Satu bulan hancur-hancurnya, satu bulan bukan kenangannya. Ya, lagu ini ya memotret fase paling berat dari sebuah perpisahan. Buat orang yang ditinggalkan, satu bulan itu bukan waktu buat move on ya teman Pro 2. Melainkan masa-masa di mana rasa kehilangan ya justru lagi di puncaknya ya. Oke. Ya bikin nyesek nih teman Pro 2. Lagu ini menyoroti kontras yang kejam seperti kehidupan mantan kita yang mungkin udah berjalan normal nih, tapi kita masih terjebak di tempat dan perasaan yang sama. Wow. Secara musikal nih teman Pro 2, lagu ini memadukan petikan gitar akustik dan piano yang minimalis ya. Oke, ya baik Kak Ocha. Vokalnya Bernadia yang tipis, rapuh dan terkesan seperti berbisik justru bikin emosi di lagu ini sampai banget ke pendengar. Nggak perlu teriakan vokal yang tinggi ya teman Pro 2, karena kesederhanaan aransemennya justru bikin kita makin hanyut nih teman Pro 2.

Angga Teman Pro 2, lagu ini seolah jadi validasi buat kalian nih yang malam minggunya lagi ngerasa sendiri atau ngerasa sedih atau belum bisa move on nih Teman Pro 2. Gak apa-apa kok, Kak Uce cuma bilang kalian itu belum baik-baik saja ya, karena setiap perasaan berhak buat dirayakan dan divalidasikan. Nah Teman Pro 2, kalau menurut kalian gimana ya? Apakah lagu Satu Bulan ini juga jadi soundtrack patah hati kalian akhir-akhir ini enggak? Oke, coba ya Teman Pro 2, kalian kembali pikirkan diri kalian sendiri. Apakah kalian masih baik-baik saja? Kalian udah move on atau belum sih dari masa lalu kalian? Ingat ya Teman Pro 2, kalau memulai hubungan baru dengan orang yang baru, seharusnya kita harus bisa ya melupakan masa lalu kita. Oke Teman Pro 2, kita dengarkan lagi ya lagunya secara utuh ya, mulai dari pertama. Spesial untuk Teman Pro 2 di malam hari ini ya. Oke, ini dia lagu Bernadia Satu Bulan. Oke, spesial for you Teman Pro 2 yang lagi malam hari ini yang lagi gagal move on, atau bukan gagal move on sih Kak Ocel, lagi cari cara untuk secepatnya move on. Ini cocok nih buat kalian.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Welcome back nih untuk kalian yang masih bersama Kak Ocha. Oke, okay, masih nemenin malam ke kalian nih teman Pro 2. Oke, okay, teman Pro 2 kita lanjut nih. BTW untuk kita udah berada di pukul 10 lebih 40 menit nih teman Pro 2. Dan kali ini mungkin untuk teman Pro 2 yang udah pada pulang atau mungkin yang lagi merenung sambil mendangin langit malam nih. Oke, okay, kita bakal ngebahas satu lagu lagi nih teman Pro 2. Dan liriknya nancep banget nih di kepalanya Kak Ocha nih teman Pro 2. Dan katanya nih teman Pro 2, lagu ini ya sempat jadi anthem bagi banyak orang ya, karena judulnya yang puitis sekaligus menyayat hati kita nih teman Pro 2. Oke, okay, kita ngomongin lagu apa ya? Sebut enggak ya? Oke, okay, kita akan ngomongin lagu Kukira Kau Rumah dari Amigdala nih teman Pro 2. Oke, okay, sebelum itu kita dengar dulu nih teman Pro 2 lagunya.

0: Oke, teman Pro 2. Kalau kalian dengar intro gitarnya yang khas ala musik folk ini ya, ya lagu ini langsung bawa kita ke suasana yang intim dan syahdu ya, teman Pro 2. Tapi bukan cuma aransemennya aja yang enak didengar. Liriknya itu loh, teman Pro 2, juara banget ya, bikin kita mikir ulang soal hubungan ini. Judulnya aja udah metafora yang dalam banget ya. Kukira kau rumah. Oke, menggambarkan bagaimana seseorang mengira pasangannya adalah tempat pulangnya nih, teman Pro 2. Tempat paling aman untuk bersandar dan melepas penat setelah lelah menghadapi dunia luar. Tapi ternyata apa? Tempat yang dikira rumah itu ternyata cuma persinggahan aja. Atau bahkan tempat di mana kita justru merasa paling lelah nih, teman Pro 2.
1: Seorang perempuan yang memintamu untuk pulang.
0: Dan si penyanyinya Amigdala ini ya berhasil merangkum kompleksitas emosi anak muda yang sering salah duga dalam memilih tempat bersandar. Dipadu dengan vokal yang khas dan perpaduan instrumen akustik yang jujur ya, teman Pro 2, lagu ini seolah jadi pelukan hangat nih buat siapapun yang lagi merasa salah mempercayakan hati mereka nih, teman Pro 2. Oke, kita dalam hubungan tempat paling aman untuk bersandar dan melepas penat setelah menghadapi dunia luar nih, teman Pro 2. Tapi kalau kamu punya hubungan yang kayak ujung-ujungnya membuat kamu lelah, ya maka di situ justru merasa paling aneh ya, kok kenapa dia begitu. Dan itu kan rasanya, oh berarti kok tuh bukan sama rumah. Dimana kita punya rumah teraman, itu pasti rumah kita itu merasa nyaman. Tapi sebenarnya kok tuh bukan sama punya rumah, istilahnya begitu ya. Kok tuh bukan sama rumah, makanya satra nyaman.
1: Jika pun namaku penuh seutuhnya.
0: Nah, teman Pro 2, untuk kalian nih, dimanapun kalian berada, di antara kalian, siapa sih yang pernah merasa salah menaruh harapan atau salah mengira tempat pulang? Ya, coba kalian sedikit refleksi diri nih, teman Pro 2. Katanya, contohnya aja nih, katanya dong bilang, mau jalan sampai kemana tapi rumah ada nih, pulang sudah. Ada yang kadang dong bilang, seru ini bukan ini. Seru ini bukan kota tapi itu rumah. Karena setelah kita dimanapun di luar kota seru ini, teman Pro 2, tapi kita setelah balik ke seru kita merasa nyaman ya. Nah itu, kukira kau rumah. Nah seperti begitu, kita sebenarnya harus menemukan orang yang benar-benar membuat kita merasa nyaman sih saat bersama dia, bukan merasa lelah nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita nikmati malam minggu ini bareng-bareng ya, sambil dengar lagu yang satu ini secara utuh. Dan ini dia, teman Pro 2, Amigdala dengan lagu dengan judul lagunya Kukira Kau Rumah. Oke, stay tune with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Anaknya mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir, mama dengan bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

Oke, pendengar setia RRI Pro 2 Serui dimanapun kalian berada nih. Oke teman Pro 2, gak terasa ya kita udah berada di penghujung malam minggu kita kali ini. Waktu rasanya cepet banget ya teman Pro 2. Kalau diisi dengan obrolan solo dan juga alunan musik yang menemani ruang dengar kalian. Oke, thanks ya buat kalian semua nih yang udah meluangkan waktu untuk menemani Kak Ocha pada malam hari ini. Nah, baik kalian lagi nongkrong bareng teman di perjalanan pulang maupun yang udah siap istirahat di kamar masing-masing ini. Ingat, seberat apapun hari yang kamu lewati minggu ini, kamu hebat karena kamu sudah bertahan sejauh ini. Oke teman berdua, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Oke, besok kita sudah menyambut hari Minggu, saatnya kumpul sama keluarga tercinta. Dan juga no begadang-begadang nih untuk teman berdua, ingat besok ibadah. Oke teman berdua, tetapkan kebersamaanmu dan seperti biasa di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.